0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. See that girl? There's just something about her. I just

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Hello, this is Captain Eda speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Lay Faye. Jadi I envy you yang sudah nonton Lay Faye. Let's play a bit of a Lay Faye just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Eh, kata gue 2-0.
6: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
5: Ya, 2-0,
6: 3-1, 2-0.
7: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
5: Ada situ tuh.
7: Siapa strikernya?
5: Siapa?
7: Emang lu paham ada Neymar?
5: Ada.
7: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
5: 2-0.
7: Gak mikir.
5: Eh, 2-6.
7: Gua bodoh.
8: Daripada tebak-tebakan skor piala dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
9: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu.

0: BTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Okay, Mom, I'm recording.

0: my station.
1: Fam Wars.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo, sayang.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.

0: my station. Glamours Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
4: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
4: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
4: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.

0: Wow.
1: Hey, serba mewah. Eh, Cerat.
0: Eh, what's up, Cerat?
1: Gue baru dapat bonus.
0: Wow.
1: Asik ya, Broy?
0: Asik lah, Serot. Beli apa nih, Grips?
1: Grips tuh apa sih?
0: Saya temui di kepala gue aja.
1: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grips.
0: Oi, Sob.
1: Baru dapat bonus nih, coy.
0: Apa tuh, Tox?
1: Gue tinggal lo ya, bye.
0: Jangan lo ngerit apa. Terus bonus tuh hasilnya apa?
1: Sini, Doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
0: Funky. Rich, babe.
1: Yeah, man.
0: Okay, bro.
1: Let's break it down, man.
0: Okay, man. Ayo.
1: You wanna see, man?
0: Gue mau.
1: Bener nih.
0: Let's go.
1: Kalo pingsan lagi.
0: Bangga. Gue bangga, Cerat. Gue bangga malah.
1: Lo katro.
0: Ya, gue bakal pingsan tapi gue bangga dong.
1: Ntar lo ngiler lagi.
0: Tempat gue pasti ngiler.
1: Ya udah.
0: Ayo dong.
1: Gimana?
0: Mana mewahnya, Cerat? Rumah lo kayu gini.
1: Bukan kayu.
0: Triplek.
1: Nah, Peter.
0: Mana?
1: Ini mobil gue.
0: Apaan begini? Mana? Ini mah mobil karatan ini.
1: Rumah gue, liat dong rumah gue nih.
0: Rumah dari triplek, mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
1: Sus, diam. Rumah ini warnanya apa?
0: Merah.
1: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
0: Mewah.
1: Rumah ini warnanya apa?
0: Mewah.
1: Mobil ini warnanya apa?
0: Mewah.
1: Bener gak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
0: Ibadah.
1: Bener kan?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mami and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mami and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga.
2: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Indonesia. Supramores. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, saatnya rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall Jakarta lewat tema Beyond the Years. Mulai sekarang sampai 27 Juni 2026, ikutan program Unlock 13 Deals dan dapetin kesempatan membeli produk impian dengan diskon hingga 50%. Mulai dari iPhone 17, Samsung A57, logam mulia 1 gram, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Caranya, cukup belanja minimal 1 juta rupiah di tenan manapun Lotte Department Store, lalu tukarkan struk belanja kamu di Infodesk GF. Dan jangan lewatkan Shop Night Out pada 27 Juni 2026. Belanja lebih lama sampai jam 11 malam dengan promo diskon hingga 70%, buy one get one, double cashback, dan gratis parkir. Masih ada berbagai aktivitas serius seperti League of Legends Championship presented by Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jung Il Hoon. More info, follow Instagram at lottemall_JKT.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung datang.

0: Jadi siapin wishlist kamu dari sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdxbeauty dan TikTok @official.fdxbeauty untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mami and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mami and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Lagi asik nongkrong bareng temen, mau upload foto, internet malah lemot. Duh, jangan sampai momen seru kamu jadi keganggu. Sekarang saatnya pindah ke Simpati Super Seru 5G. Nikmatin pengalaman internetan dengan jaringan 5G terbaik buat upload foto, main game, scroll sosmed, sampai video call tanpa buffering. Cuma dengan Rp175.000, kamu udah bisa nikmatin kuota jumbo 175GB. Dan serunya lagi, udah termasuk langganan Prime Video, WeTV, dan Vision Plus Premium. Nonton jadi makin puas, kapan aja, di mana aja. Nonton pasti Simpati. Yuk, aktifkan paketnya sekarang juga lewat aplikasi My Telkomsel, tekan bintang 363 pagar, atau langsung kunjungi outlet terdekat. Jadikan setiap momenmu makin pasti bareng Simpati, karena semua bisa jadi luar biasa dengan jaringan 5G. 5G pasti Simpati. Simpati, terbaik untukmu.
8: Non-stop hit music.
9: Get all the hits right here on
2: Prambors.
9: Indonesia's number one hit music station.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Non-stop hit music on Prambors. Get all the hits right here.

0: ITS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Master of Five.
3: Baik lagi di Master of Five, 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
4: Nomor 3, sini
3: Paris Hilton.
4: Wow.
3: Sosialita dan artis Paris Hilton pernah membuat pesta ulang tahun mewah. Dia menghabiskan uang sebesar 75.000 US dollar atau 1 miliar per orang.
4: Wow.
3: Kebetulan yang undang 2 orang.
5: Ternyata privat.
3: Lucu. Ulang tahun mewah Hilton tersebut bahkan turut menghadiri pada para pesohor dunia seperti Donald Trump, P. Diddy, Pejer keberunyi,
4: Diddy, begitu bunyinya.
5: Ini Pididi, ini dong gitar saya PPU.
3: Orang lagi anak-anak ketawa. Orang lagi anak-anak ketawa.
5: Buat apa enak, penting drop.
3: Kris Jenner, Kris Jenner ini kebetulan pendiri ayam goreng Bu Kris.
4: Aduh.
3: Dan juga tokoh dunia lainnya.
4: Oh,
6: gitu. Tokoh dunia saingan tuh sama Tokopedia.
3: Ya, oke.
4: Aduh. Ayo dong Pak Darto.
3: Ayo. Semangat. Di nomor 3 Paris Hilton.
6: Ayo kita main Paris Hilton.
3: Ayo kita prosotan.
5: Ayo dialog kesempat. Eh, kita kan lagi main Paris Hilton nih.
6: Main Paris Hilton. Paris. Tiba-tiba temen lu si Paris, terus lu ngeliat hotel Paris Hilton.
5: Lah. Lu gak mau mikir aja lu, Bang. Males mikir lu. Eh, Paris Hilton berarti punya saudara Paris Barat.
6: Paris Hilton.
3: Wah, wow. Aduh. Nih Paris Hilton berarti ini anaknya lagi main ke sirkus, sirkus yang di lapangan-lapangan itu.
6: Iya.
3: Paris Hilton.
5: Pak, ada setan.
3: Pak, itu ada tong setan.
5: Tongnya dari mana, Pak?
3: Tadi keserimpet.
2: Master of Five.
1: Prambors, mangga lagi.
7: This is my station.
2: Prambors.
7: Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Frambors, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku gak
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak
1: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Non-stop. Non-stop hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, di sini ada nggak nih yang sehari-harinya narik online atau mungkin punya teman driver mobil online? Kalau ada, gue doain semoga rezekinya lancar dan orderannya rame terus. Nah, Prambors baru aja dapat bocoran info menarik nih buat teman-teman driver GrabCar. Jadi gini, kalau teman-teman online di GrabCar dan nyalain mode turbo, ada kesempatan buat dapetin bonus tambahan dari tiap orderan seharian penuh. Yes, literally bisa nambah cuan dari orderan yang jalan terus dari pagi sampai malam. Tapi belum selesai di situ. Pas jam-jam sibuk, juga ada tantangan jam sibuk yang bonusnya makin banyak. Jadi tinggal merapat aja ke zona tantangan, ambil orderan di area pilihan, dan maksimalkan peluang dapetin tambahan penghasilan. Lumayan banget kan buat ngejar target harian atau nambah tabungan akhir bulan kalau muda. Buat yang belum gabung GrabCar juga masih bisa banget ikutan. Yuk gas sekarang, karena rezeki maksimal siap diadu. Info lengkapnya cek di Grab Indonesia.
5: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Balanya rusuh. Tret. Apa cerot? Ikut gue ya. Ngapain sih lu? Kesurupan ya?
1: Gue baru belajar nih cerot.
0: Belajar apa lu?
1: Gue belajar ilmu bela diri.
0: Widih.
1: Gue belajar wusu.
0: Belajar wusu.
1: Wow.
0: Wow, aku mau dong diajarin wusu.
1: Wah, ayo dong.
0: Itu kata, itu katanya bisa mengeluarkan chi, energi chi.
1: Wih, bisa,
0: chi.
1: bisa belajar wusu.
0: Mau dong, mau ajarin, ajarin.
1: Hot.
0: Ayo ajarin.
1: Mau ikut?
0: Ayo.
1: Lu udah siap belum?
0: Siap.
1: Kita mesti megang alat-alat berbahaya loh.
0: Serius deh?
1: Iya.
0: Oh, toya.
1: Toya, buka.
0: Double stick.
1: Bukan.
0: Pedang.
1: Bukan.
0: Udah cepetan buruan.
1: Ya udah, ayo ikut gua. Nih, yuk.
0: Mana?
1: Oke. Ini alat berbahaya nih ya.
0: Apa nih panci begini?
1: Nah iya.
0: Air mineral galon.
1: Nah ini berbahaya nih. Ayo ini, kita belajar wusu sekarang.
0: Drum set bakal apa nih?
1: 1, 2, 3.
0: Ini dipukul-pukul nih.
1: Gitu.
0: Dah. Ini buat apa nih? Ini untuk mengeluarkan chi, energi dalam. Tenaga dalam.
1: Ini belajar wusu cerit.
0: Belajar wusu?
1: Iya. Ini wusu. Ini kita lagi wusu.
0: Setau gue wusu tuh yang ada gerakan-gerakan silat sih. Kayak bela diri gitu wusu.
1: Enggak, wusu tuh kayak gitu. Wow, berisik doang gitu. Wusu.
0: Maksudnya?
1: Belajar wusu. Iya.
0: Rusuh, kenapa jadi wusu?
1: Karena lidah aku lagi kelipet
0: hidung. Kira-kira lidah kamu sariawan segede asbak.
1: Buset. Bolong.
0: Lagi gitu. Rusuh deh wusu.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
7: Okay, Mom, I'm recording right now. Bye.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh,
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leifei, jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: This is my station.
7: Prambors,
6: Indonesia
7: number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
2: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
1: Non-stop.
0: Non-stop hits on Prambors.
1: Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: station. Brown Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

tes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

Kaula Muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App. Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Non-stop hit music.
3: Get all the hits right here on Prambors. Indonesia, number one hit music station.
4: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre. Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jaksa ataupun pembela, kali ini tadi pembela sudah mengutarakan pembelaannya, sekarang saya akan biarkan jaksa untuk mengeluarkan pernyataan maksud saya dalam sidang ini.
3: Kim, buruan Kim.
2: Kim Kardashian. Kim kamu.
3: Saya.
2: Jangan panggil saya Hak Kim.
3: Panggil apa?
2: Panggil aja bro. Akrab banget. Silakan jaksa.
3: Pak Kim, saya ini keberatan Pak Kim.
2: Apalagi yang kamu keberatan? Sudah semuanya dijelaskan oleh pihak pembela.
3: Enggak.
2: Keberatan apa lagi?
3: Saya keberatan Pak Kim.
2: Gak bisa kan, tadi semuanya sudah dijelaskan. Kamu sendiri sudah bilang iya, kenapa sekarang keberatan lagi? Semuanya sudah jelas, pembela sudah mengutarakan pembelaannya, saya pun sudah mendukung dan juga juri setuju. Kenapa kamu keberatan lagi?
3: Saya keberatan ini, saya.
2: Ya ngomong dong.
3: Ya ini saya mau ngomong, ini saya keberatan ini.
2: Ya kenapa keberatannya?
3: Ini lihat.
2: Apa?
3: Bapak
2: apa?
3: Saya minta lihat saya.
2: Iya. Yeah.
3: Lihat saya. Nih. Ini lihat nih, saya keberatan nih. Terdakwa nih, minta gendong pundak saya itu. Berat banget terdakwa. Berat. Saya keberatan Pak Kim.
2: Oh.
3: Saya keberatan.
2: Oh gitu. Keberatan karena terdakwa naik di atas pundak kamu.
3: Iya, katanya minta gendong sebelum dipenjara.
2: Terdakwa, siapa suruh naik ke atas pundaknya jaksa? Turun. Gantian dong.
3: Bapak mau naik ke atas juga?
2: Iya.
3: Pegel Pak.
2: Aku kapan.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP?
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih
0: lagi mau bayar pajak kendaraan
1: gitu?
0: Tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilu gampang?
1: Cukup gajaman lagi atau
0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih bayar pajak kendaraan
1: Jawa Barat tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilu?
0: Yuk langsung meluncur gajaman lagi atau di Jawa Barat
1: sekarang ya, jauh kita akan coba
0: biar kan yuk langsung meluncur ke BPSN dan KTP langsung follow sebagai pengurus
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos ya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung,

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung.
0: Biar gak ketinggalan info terbayar pajak kendaraan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung.
0: Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Warga kota Bandung pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju gara-gara malam harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak jaman lagi atuh ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan Jawa Barat makin gampang. Cukup

0: 2. You are listening to Prambors, Indonesia number 1 hit music station.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengkotaan Daerah Kota Bandung.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
4: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
4: Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
5: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambor

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
5: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
5: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
4: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
5: Emangnya bisa beneran, bro?
4: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
5: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
5: Oh gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
5: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Hei, iya dong.
5: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
4: Yeah, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
5: Berbagi tuh indah, bro.
4: Yeah, indah, indah, indah buat lu doang kali.
5: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
6: Hello, this is Captain Edda speaking.
7: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang nggak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
9: This is my station.
10: Prambors.
11: Indonesia.
10: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
3: Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
2: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is my station, Prambors,
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Ayo, ini udah, bakumpul. Master Top 5 udah memulai, yo.
3: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
4: On Prambors.
5: Nomor 4, silahkan naik.
2: Oke, musisi yang terkenal sebagai juri pencarian bakat Simon Cowell ini rela menghabiskan dana sebesar $1.6 juta.
6: Wah. Dolar Brunei.
2: Aduh, sama aja sih. Setara Rp21 miliar. Pesta tersebut dibuat Cowell di sebuah mansion di Hertfordshire Rotham Park. Mansionnya Delo gak?
7: Mansion Delo.
6: Tapi tempatnya di mana, Pak Darto?
2: Di Hertfordshire Rotham Park.
6: Oh.
8: Lah lu nanya doang.
2: Iya.
8: Saya lupa.
2: Gua kirain lu mau. Kirain lu ada apa gitu.
6: Ya susah, Pak.
8: Bro.
2: Iya, ya, bro.
8: Bro tempak itu, bro. Ya. Gua maju terus ngomong ke Darto. Bro, tempak gitu.
2: Hah? Apa tuh?
8: Bro, tabok, tabang, tampar.
6: Waduh.
2: Aduh, kurang banget.
8: Kurang udah lama enggak ketemu lu nyet. Lu enggak tahu betapa gua kangen masanya sama lu. Gua sampai bawa minyak nih hari ini.
6: Betapaan anjir.
8: Bokong lu. Gua minyakin. Lu sih pakai bikin podcast masih.

0: Dan
1: apa tuh?
0: Memerah gambarnya kowel gitu.
1: Hah?
0: Hah? Semen kowel.
1: Aduh.
0: Lu enggak lucu.
1: Iya, emang enggak lucu.
0: Gua ngakuin.
1: Gua enggak lucu. Lu.
0: Iya.
2: Master the Boy. Prambors, mangga lagi. This is my station. Prambors. Indonesia. Number

0: Blast Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
2: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay. Betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi...
2: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
2: Oke, okay. Betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
2: Menang lu bre.
1: Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di prambors.fm.com. Buat Kaula Muda yang tebak

0: uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek PrambosFM.com.
1: This is my station.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
1: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi kejahatan jalanan saat libur sekolah, Kota Bandung gelar patroli gabungan. Kota Bandung apresiasi kontribusi kelompok tani jaga ketahanan pangan. Cegah kecelakaan lalu lintas, DPRD Kota Bandung dorong pembenahan Jalan Soekarno-Hatta. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah, pemerintah Kota Bandung mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Farhan juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dan ronda malam. Pasalnya peran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
3: Menjadi sebuah pola ketika libur sekolah ini banyak anak-anak kelebihan energi. Ketika anak-anak kelebihan energi ini ya ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum. Ya. Makanya kita lakukan sekarang pengamanan. Dari beberapa berita yang kita lihat juga sendiri dan yang sudah ditindak oleh kepolisian dan juga dijaga oleh sahabat-sahabat kita dari TNI, itu memang rata-rata usia berapa para pelanggarnya? Masih pada remaja, jadi memang kita harus segera tekan. Ya.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, jajaran Forkopimda Kota Bandung bersama sejumlah instansi terkait menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kegiatan patroli gabungan juga menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah Kota Bandung, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Kapolrestabes, kehadiran personel di lapangan saat patroli gabungan diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, menekan aksi kejahatan jalanan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
4: Kegiatan patroli ini kan kegiatan preventif, artinya menghilangkan tidak bertemunya niat dengan kesempatan. Jadi jangan sampai niat dengan kesempatan ini bertemu, kemudian menjadi suatu tindak pidana, menjadi suatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Saya sudah APB-kan terhadap kejahatan yang mengancam jiwa ataupun nyawa orang lain, tentu kami akan melakukan tindakan tegasnya. Tidak ada trennya, baru kondusif, cuma untuk memastikan kembali kepada warga Bandung itu sendiri dan warga yang
2: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengawasan terhadap rumah kos dan kontrakan melalui program layanan catatan informasi RW atau LACI RW. Melalui sistem tersebut, keberadaan penghuni kos dapat terdata dan dipantau hingga tingkat kewilayahan. Menurutnya, program LACI RW menjadi sarana pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Seperti dilaporkan reporter Evida Mayanti, keberadaan sistem tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat deteksi dini di lingkungan permukiman sekaligus membangun kepedulian sosial di tingkat kewilayahan.
5: Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung mah sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan, dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata ada sekitar 100 ribuan kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 kali 1.597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan. Jadi bukan rahasia.
2: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada para petani yang selama ini berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Apresiasi diserahkan pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung bersama kelompok tani dari seluruh wilayah Kota Bandung. Saat menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 di kantor DKPP Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku terkesan dengan kreativitas masyarakat dalam menyiasati keterbatasan lahan pertanian sebagai upaya membangun ketahanan pangan di Kota Bandung.
6: Karena bagaimanapun juga, Kota Bandung ini kan nggak punya lahan yang banyak untuk ladang pertanian atau lahan pertanian. Maka kita mengandalkan yang namanya kreativitas setiap warga. Tadi saya sangat terkesan dengan berbagai macam kreativitas yang tentu saja tujuannya untuk membangun ketahanan pangan.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Hari Krida Pertanian merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada para petani yang telah bekerja keras mempertahankan produksi pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian tingkat Kota Bandung tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para petani, tapi juga sarana memamerkan berbagai produk pertanian unggulan Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan produk hasil kelompok tani dari 30 kecamatan di Kota Bandung, program Buruan Sae, serta berbagai produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Gingin, sektor pertanian Kota Bandung masih didominasi petani padi dan hortikultura. Meskipun merupakan kota metropolitan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan sawah aktif yang terus memproduksi padi untuk kebutuhan masyarakat.
7: Ini menjadi hari apresiasi atau penghargaan untuk para petani yang selama ini sudah berkomitmen keras untuk membangun ketahanan pangan, menjadikan pangan pertanian berkelanjutan itu tetap. Dan inilah hari apresiasi itu setiap 21 Juni dan juga gelar produk pertanian Kota Bandung termasuk ada dari perusahaan saya, ada dari GPM. Kelompok petani sendiri ada sekitar 45 karena itu tersebar ya, di luar buruan saya. Jadi kalau buruan saya kan hari ini ada 555. Kalau itu dianggap juga sebagai bagian dari kelompok tani, yaitu 555 kelompok tani.
2: DPRD Kota Bandung mendorong agar pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk bersama-sama membenahi Jalan Soekarno-Hatta. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pembenahan dilakukan mulai dari kondisi jalan, penerangan hingga penambahan rambu-rambu sebagai upaya meminimalkan kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep juga meminta masyarakat terutama para pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.
8: Saya tegaskan lagi kepada pemerintah kota agar ada perhatian khusus wayahna pisan. Walaupun jalan bebas, jalan Soekarno-Hatta itu adalah kewenangan pusat, tapi wayahna pemerintah kota Bandung harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan di beberapa hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Wali Kota, saya sampaikan juga ke Kapolrestabes, agar segera ini ditata ulang ya, apa itu jalannya ya, jangan sampai banyak yang berlubang, kemudian juga rambu lalu lintas, kemudian juga penerangan jalan, karena banyak sekali kasus kejadian, jangan sampai kita menunggu ada kejadian lagi kasus yang terjadi di jalan bebas di Soekarno-Hatta.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung mengerahkan hampir 2.000 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Nevi, pelaksanaan sensus di Kota Bandung sudah sesuai rencana karena hingga hari ke-10 sensus ekonomi 2026, pendataan mencapai 20% dari target 1,2 juta responden di Kota Bandung.
9: Kita sedang menyebarkan kurang lebih 1.909 petugas di seluruh wilayah Kota Bandung. Dan di dashboard kita sudah melihat pencapaian kita 20% responden kita sudah terdata. Kita mempunyai prelist yang menargetkan sekitar 1,2 juta responden, baik rumah tangga maupun unit usaha dengan istilah BKU, bangunan khusus usaha. Untuk melihat kenaikan dan penurunan harus dilihat dulu dari populasi awal ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan, kita sudah on the track. Jadi artinya 20% di hari 10 ini sudah merupakan di atas target harian dan kita posisi kedua di Jawa Barat pencapaian cakupan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Halo kalau muda, lo tipe yang gak bisa lepas dari berita baru? Suka ngobrol di depan kamera? Atau sering dibilang punya suara dan cara penyampaian yang enak didengar? Nah, ini kesempatan buat lo. Saat ini, Kumparan sedang membuka kesempatan untuk bergabung jadi news anchor. Kalau lo punya passion di dunia jurnalistik, percaya diri tampil di depan kamera, dan siap menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, ini saatnya nunjukin kemampuan lo. Caranya gampang. Cukup kirim CV, portfolio, dan akun Instagram lo ke email join@kumparan.com sekarang juga. Siapa tahu wajah dan suara lo berikutnya yang bakal menyampaikan berita ke jutaan orang Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya kalau muda. Kirim sekarang dan mulai perjalanan karir lo bareng Kumparan.
4: Kaulah muda, lagi nyari acara seru bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. SMA Lab School Jakarta mempersembahkan Labs Project 2026 Evokria. Catat tanggalnya, Sabtu 11 Juli 2026, mulai jam 1 siang di Istora Senayan, Jakarta. Siap-siap nikmatin penampilan keren dari Reality Club, Molukan Soul, Raisa, Kahitna, sampai Andre Taulani and Friends. Mau datang bareng bestie, gebetan, atau bahkan orang yang lagi bikin hati lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 2026 siap bikin hari lo jadi lebih berwarna. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at labs.project.
2: This is Prambors.
5: Prambors.
2: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Hit music.
1: Get all the hits
0: right here on Prambors.
1: Indonesia's number one hit music station.
2: Pagelaran Sabang Merauke 2026.
3: Pagelaran Sabang Merauke kembali hadir pada tahun 2026 dengan mengangkat kisah
2: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Sebuah cerita tentang perjuangan perempuan-perempuan Nusantara, keberanian, keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa. Ditampilkan secara kolosal, megah, spektakuler, dan modern melalui keunikan tarian, lagu, serta busana dari berbagai daerah dan etnik dari Sabang sampai Merauke. Jangan lewatkan pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Beli tiketnya di fitur lifestyle aplikasi MyBCA dan dapatkan diskon hingga 30%. Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Presented by Iforte and BCA. Follow Instagram @pagelaransabangmerauke dan @officialiforte untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
4: What's up, kolong muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Keluarga Cemara. Cet.
1: Apa Cet?
0: Ikut gue yuk.
1: Kemana?
0: Jalan-jalan.
1: Kemana?
0: Ketemu keluarga Cemara.
1: Itu pemeran-pemerannya?
0: Abah, Eis, Ara, terus
1: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
0: Ya, bisa dibilang begitulah.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.

0: pokoknya keluarga Cemara.
1: Keluarga Cemara?
0: Iya, mau gak?
1: Yaudah deh, pengen ketemu deh, gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
0: Pemeran, ya udah oke lah, ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
1: Jauh amat crot ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
0: Udah biarin sini maju sini. Ayo jalan.
1: Ini lagi pada ngapain sih di sini?
0: Jalan lagi nih. Tuh lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
1: Oh, mereka bikin outing di sini.
0: Oh, bukan.
1: Apa?
0: Nih lihat nih, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada samping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh lihat tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh. Gila. Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara
1: kayaknya. Gila, men, jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
0: Ini keluarga Cemara tuh Cemara.
1: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
0: Iya.
1: Ini keluarga Cemara.
0: Cemara.
1: Gimana?
0: Ya.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is Prambors. Prambors Indonesia number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
5: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
9: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
10: Hello, this is Captain Eddie speaking.
11: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
12: Pagi-pagi udah kena reality check. Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
10: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
13: Non-stop.
14: Non-stop hits
15: on Prambors.
16: Indonesia number one hit music station.

0: Oke, okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, saatnya rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall Jakarta lewat tema Beyond the Years. Mulai sekarang sampai 27 Juni 2026, ikutan program Unlock 13 Deals dan dapetin kesempatan membeli produk impian dengan diskon hingga 50%. Mulai dari iPhone 17, Samsung A57, logam mulia 1 gram, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Caranya, cukup belanja minimal 1 juta rupiah di tenan manapun Lotte Department Store, lalu tukarkan struk belanja kamu di Info Desk GF. Dan jangan lewatkan Shop Night Out pada 27 Juni 2026. Belanja lebih lama sampai jam 11 malam dengan promo diskon hingga 70%, buy one get one, double cashback, dan gratis parkir. Masih ada berbagai aktivitas serius seperti League of Legends Championship presented by Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jung Il Hoon. More info, follow Instagram at lottemall_JKT.
0: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, 2-0.
4: 3-1.
0: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
0: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
0: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu.
0: 2-0.
5: Gak mikir.
0: Eh, 2 genep.
5: Gua bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
3: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: This is my station.
2: Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Alright Kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan
3: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
1: This is my station.
0: Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: ITS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Ayo, ini udah, bakumpul. Master Top 5 udah mulai, oh.
3: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
4: The Dandies, we love you, The Dandies.
1: On Prambors.
2: Welcome to Master Top 5.
5: Yeay.
2: Ini spesial Prambors 50 tahun. Makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
5: Bukan dong.
2: Oke, enggak ya. 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
5: Woi.
6: Ngomong dong bego lu.
5: Ya, hitung gua jeruk kecilin dikit.
2: Jangan ngomong. Jangan kasar ke orang tua.
5: Tahu gua di pukul mulu. Kan
2: kita juga terus Dendi.
5: Aduh.
2: Gila nostalgia nih Master Top 5 nih.
5: Yo,
2: brother Bugacor.
5: Kita masih lincah gak sih ini kira-kira?
2: Ya kita lihat aja.
7: Nomor 5.
2: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
5: Wow,
2: 20 tahun ukuran umur anjing.
5: Aduh, udah tua.
2: Kurang lucu ya, oke.
5: Kalau jadi nggak pede gitu, benar toh?
2: Udah lama ya, udah lama.
5: Ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
2: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar $100,000.
5: Wow,
2: my God. Ini dana Kasina Indra kan?
5: Dana Darto.
2: Ya masih
5: US dollar,
2: masih
5: US
2: karatan ya, masih karatan.
5: Amplas dulu, amplas yuk.
2: US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
5: US dollar sedulur.
2: Iya.
5: Ini
2: masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
5: Iya, berarti bikin drop.
2: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef. Terkenal.
5: Arnold.
2: Kerry Simon.
5: Oh,
2: dan Simon juga... ini silit monyet kan?
5: Bro.
2: Yo.
5: Kerry Simon itu bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu. Terus lu panik karena Kerry Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut dong.
2: Ayo cabut. Dia masih singkatan aja.
5: Aduh.
2: Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10.000 kurang 5.000 jadi Malibu.
5: Malibu ayo matuk, Bu.
3: Master Top 5.
1: Prambors, mangga lagi.
7: This is my station.
3: Prambors.
7: Indonesia, number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Ada kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin 250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, Famos!
6: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
5: Oh.
7: Prambors, mangga lagi.
8: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai dari perlengkapan bayi, produk parenting, edukasi anak, sampai aktivitas keluarga, semuanya ada dalam satu tempat. Catat tanggalnya, 26-28 Juni 2026 di JICC GBK Senayan. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang paling ditunggu, ada promo spektakuler, diskon sampai 80%, plus promo spesial dari kartu kredit, debit, dan Wonder Bank BNI. Tiket masuknya cuma Rp50.000 dan bisa langsung dibeli sekarang di loket.com. Mami and Me 2026 diselenggarakan oleh RX Indonesia dan didukung oleh BNI. BNI berizin dan diawasi oleh OJK dan BI serta peserta penjaminan LPS. Mami and Me 2026, belanja, bermain, dan berpetualang dengan keluarga.
9: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
10: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralby. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: sedang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu
3: Here we go.
2: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: music station. Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
1: Ada kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo ya. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is my station, Prambors,
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
3: This is my station,
4: Prambors,
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Buat lo yang lagi nyari tempat belanja kebutuhan ibu dan anak yang lengkap, hemat, sekaligus seru buat keluarga, siap-siap ya, karena Mami and Me 2026 balik lagi. Mulai

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku gak
0: ngerti. Dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: This is my station. Indonesia, number one hit music station.
3: Okay, Mom, I'm recording.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Christmas's My Station.
1: Wars. Indonesia, number one hit music station.
2: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
3: Ada kaulah muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
1: Non-stop hit music.
0: Get all the hits right here on
1: Prambors.
0: Indonesia's number one hit music station.

0: serba mewah. Eh, Cerat.
1: Eh, what's up, Cerat?
0: Gue baru dapat bonus.
1: Oh, what, wow.
0: Asik ya, Broy?
1: Asik lah, Serop. Beli apa nih, Grips?
0: Grips tuh apa?
1: Saya tepuk di kepala gue aja.
0: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grips.
1: Oi, Sob.
0: Baru dapat bonus nih, coy.
1: Apa tuh, Tox?
0: Gue tinggal lo ya, bye.
1: Jangan dong, Cerat, apa? Terus bonus tuh hasilnya apa?
0: Sini, Doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
1: Funky. Rich pip.
0: Yeah, man.
1: Okay, bro.
0: Let's break it down, man.
1: Okay, man. Ayo.
0: You wanna see me?
1: Gua mau.
0: Bener nih.
1: Let's go.
0: Kalo pingsan lagi.
1: Bangga. Gua bangga, Cerat. Gua bangga malah.
0: Lo katro.
1: Ya, gua bakal pingsan tapi gua bangga dong.
0: Ntar lo ngiler lagi.
1: Tempat gua pasti ngiler.
0: Ya udah.
1: Ayo dong.
0: Gimana?
1: Mana mewah aja, Cerat. Rumah lo kayu gini.
0: Bukan kayu.
1: Triplek.
0: Nah, Peter.
1: Mana?
0: Ini mobil gua.
1: Ini mana ini mah mobil karatan ini.
0: Rumah gua nih.
1: Mau rumah dari triplek mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
0: Sus, diam. Rumah ini warnanya apa?
1: Merah.
0: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
1: Mewah.
0: Rumah ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Mobil ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Benar enggak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
1: Ibu.

0: Music.
1: Get all the hits right here on
0: Prambors.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo ya. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
1: This is my station.
0: Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.

This is my station. Indonesia, number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, lagi nyari acara seru bulan Juli tapi masih bingung mau kemana? Tenang, yang satu ini udah pasti seru. SMA Lab School Jakarta mempersembahkan Labs Project 2026 Evokria. Catat tanggalnya, Sabtu 11 Juli 2026, mulai jam 1 siang di Istora Senayan, Jakarta. Siap-siap nikmatin penampilan keren dari Reality Club, Molukan Soul, Raisa, Kahitna, sampai Andre Taulani and Friends. Mau datang bareng bestie, gebetan, atau bahkan orang yang lagi bikin hati lo gak pasti? Pokoknya Labs Project 2026 siap bikin hari lo jadi lebih berwarna. Tiketnya udah bisa lo dapetin sekarang juga di Goers. More info, follow Instagram at labs.project.
4: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
0: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu.

0: Hit music.
1: Get all the hits right here on
0: Prambors.
1: Indonesia. Number one hit music station.
2: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
3: Alright Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, check pramborsfm.com. New music.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: PTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Mas Dr. Five.
3: Welcome back to Mas Dr. Five. Ini kita bisa recap ya?
4: Lima artis Prambors, Pak.
3: Dunia gelar pesta ulang tahun super mewah. Nomor satu.
5: Nomor satu.
3: Shanko.
4: Woi, gokil dia.
3: Siapa, Pak?
4: Rapper.
3: Oh. Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P. Diddy, merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip-hop terkaya di dunia ini menghabiskan uang sebesar $3 juta.
4: Buset deh.
3: Setara 42 miliar untuk pesta tersebut.
4: Mamma mia.
3: Sayangnya umurnya hanya cuma sampai 39. Terus yang ulang tahun siapa?
4: Super mewah itu, Bu.
3: Ya.
4: Ini ada nyonya. Manggil drivernya. Super mewah.
3: Supir.
4: Kenapa dicium?
3: Pesta Puff Daddy yang diadakan di Plaza Hotel Grand Mahakam tersebut.
4: Hotel Tulip
3: Plaza Hotel Grand Ballroom Fifth Avenue New York, Amerika Serikat tersebut super mewah menghadirkan model serta artis terkenal seperti Nelly Furtado, Kim Kardashian dan lain-lainnya.
4: Kim Jong-un
3: enggak? Enggak dong, Kim Jong-un ngapain diundang ke situ, Bos? Oh. Ribet banget, Bos.
4: Kim Jong-un dan Kimochi.
3: Aduh.
4: Super mewah. Bro, super mewah itu.
3: Iya, bro.
4: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat cus biru sama merah. Superman.
3: Wah. Wow.
4: Superman.
3: Wah. Wow.
4: Dia masak. Superman.
3: Wah.
4: Wow. Superman.
3: Wah.
4: Satu lagi.
3: Enggak mau.
4: Satu lagi. Hat-trick.
3: Lu semua gua.
4: Bagus.
3: Oke. Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
4: Iya benar.
3: Naik di atas Nelly Furtare.
4: Aduh. Furtare mau obat batuk, Bang.
3: Furtare. Oh.
4: Gantare.
3: Gantare itu ayam.
4: Ayam
3: gantare udah enggak ada.
4: Ayam gantare gitu.
3: Aduh.
4: Apa sih lu ngajak joget dangdut?
3: Langsung rem.
4: Jadi
3: langsung ke drop.
4: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget gua. Mantep banget gua.
3: Di nomor satu Shankoms.
4: Lu mau masuk rumah? Shankoms.
3: Assalamualaikum.
4: Bisa nyuci juga lu.
3: Ini kok kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur nih.
4: Iya, Pak.
3: Gua harus kalau mati harus bilang-bilang.
4: Karena enggak
3: bisa gitu.
4: Bisa gitu.
3: Enggak sempat.
4: Enggak takutnya ngecewain seleng sama dewa.

0: masih meriah aja tuh kematian.
1: Lu nge-MC kan?
2: Iya. Lu enggak keburu mati duluan ya.
1: Iya.
2: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Bazaar Top 5.
3: You Bazaar Top 5. Prambors mangga lagi.
4: Non-stop.
3: Non-stop hits
4: on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong.
0: Hah?
1: Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
9: Eh, kata gue 2-0.
10: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
9: Ya, yeah. 2-0.
10: 3-1,
9: 2-0.
10: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
9: Ada situ tuh.
10: Siapa strikernya?
9: Siapa?
10: Emang lu paham ada Neymar?
9: Ada.
10: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
9: 2-0.
10: Gak mikir.
9: Eh, 2 genep.
10: Wah bodoh.
11: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors.
12: Prambors.
2: Indonesia.
12: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Hit music.
1: Get all the hits
0: right here on Prambors.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
3: Alright, kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin 250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong,
3: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
1: This is my station, Prambors, Indonesia.

0: Hit music. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia, number one hit music station.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
2: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong, tuan rumah.
2: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, check PramborsFM.com.
0: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kacau.
1: Hey, belajar rusu. Tet, apa cerut? Ikut gue, ngapain sih? Serupan ya?
2: Gua baru belajar nih cerut.
1: Belajar apa lo?
2: Gua belajar ilmu bela diri.
1: Widih,
2: gua belajar wusu.
1: Belajar wusu. Wow, aku mau dong diajarin wusu.
2: Wah, ayo dong.
1: Itu kata, itu katanya bisa mengeluarkan chi, energi chi.
2: Wih, bisa,
1: chi.
2: bisa belajar wusu.
1: Mau dong, mau ajarin.
2: Hot.
1: Ayo ajarin.
2: Mau ikut?
1: Ayo.
2: Lu udah siap belum?
1: Siap.
2: Kita mesti megang alat-alat berbahaya loh.
1: Serius deh?
2: Iya.
1: Oh, toya.
2: Toya, buka.
1: Double stick.
2: Bukan.
1: Pedang.
2: Bukan.
1: Udah cepetan buruan.
2: Ya udah, ayo ikut gua. Nih, yuk.
1: Mana?
2: Oke. Ini alat berbahaya nih ya.
1: Apa nih panci begini?
2: Nah iya.
1: Air mineral galon.
2: Nah ini berbahaya nih. Ayo kita belajar wusu sekarang.
1: Drum set bakal apa nih?
2: 1, 2, 3.
1: Ini dipukul-pukul nih.
2: Gitu.
1: Dah. Ini buat apa nih? Ini untuk mengeluarkan chi, energi dalam. Tenaga dalam.
2: Ini belajar wusu cerit.
1: Belajar wusu?
2: Iya. Ini wusu. Ini kita lagi wusu juga.
1: Setau gue wusu tuh yang ada gerakan-gerakan silat sih. Kayak bela diri gitu wusu.
2: Duh, enggak, wusu tuh kayak gitu. Wah, berisik doang gitu. Wusu.
1: Maksudnya?
2: Belajar wusu.
1: Belajar wusu.
2: Iya.

0: Prambors, mangga lagi.
1: This is my station. Prambors. Indonesia, number one hit music station.
2: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
3: Ada kaulah muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
4: Halo, iya.
3: Lo ya. Nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
4: 3-0.
3: Yang menang siapa?
4: Meksiko dong, tuan rumah.
3: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
4: thank you.
3: Congratulations, Ram.
2: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
1: This is my station.
0: Prambors.
1: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: You are listening to Pambors, Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong, tuan
2: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. For info, check pramborsfm.com.
4: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Prambors Radio.
5: Hey, my name is Somber.
6: This is Ella Lang.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. You are listening to Prambors.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Podcast, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors Radio,

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Podcast Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Prambors Radio.
1: Hey, my name is Somber.
2: This is Ella Lang.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: The album.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: OTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors Radio Indonesia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: You're listening to Prambors.
1: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu.

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: This is my station. Prambors.
2: Indonesia.
3: Number one hit music station.